Allah dan kita mantun, dan masuk dan dan ada dia. Wan nanti tu, wan nampak.